chiwendo akakwanya ikumi ndude chikwekalu yokpo ni jidie ikwije jakpipagbi waichu no hami wendo akakwanya.